Kita semoga ready semua, siap aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit juga hati-hati di jalannya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, stay tune sambil ngayah. Oke deh, ngayah sambil stay tune. Pak Nyoman Adidol Susila, selamat pagi Pak Nyoman. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya, buat Pak Ngurah Bagus Bego juga di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Pagi, semangat untuk beraktivitas ya. Lanjut di belakang Pak Ngurah Bagus Bego ada Jitu di Kerobokan ya, lagi on the way kah? Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan, kalau lagi on the way ya. Yap, di belakang Jitu nyusul siapa nih? Pagi dulu Pak De Apong, semangat untuk aktivitasnya Pak Dewo Apel. Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Lagi jaga warung, punya warung ternyata Pak Dewo ya. Siap, semoga laris manis, bisnisnya lancar-lancar saja. Single-single dari Belantika Musik Indonesia, seperti biasa nanti di 8.30 ya. Lanjut. Pak Wayan Sudibagi hadir, selamat pagi. Oh, the offspring-nya sudah tadi ya. Kemudian juga selamat pagi yang mengucapkan untuk Pak Agung Piangka. Semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar. Go-go porenya sudah fight tadi ya. Buat Pak Ketut Dedi Barbel, seputaran kargo permai yang hadir pagi hari ini. Pak Yande Sukarata, selamat pagi Pak Yande. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga juga berjalan dengan lancar. Mbak Tika Rus juga di seputaran Ulun Sui yang sudah absen pagi hari ini. Oke, pagi kita ke Taman Gria Jimbaran dulu ya. Sejenak ketemu bareng Pak Mohamdan di sana. Oke, selamat pagi. Rata-rata single sudah mengudarakan semua ya untuk pagi hari ini. Juga buat Pak Gusti Lanang yang oleh CP di Nusa Dua sana. Nah, yang belum single ini, masih nyusul lagi yang belum, ditunggu dulu ya. Oke, masih ada waktu untuk atensi. Langsung ke Facebook dan WhatsApp di 087-773-331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit dari Milik Kutlah ya, sudah diundang untuk Anda semua ya. Dan request juga pagi hari ini, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Tiga pasar di Kota Denpasar, Bali akan dipasangi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Di mana saat ini Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai menyiapkan pengembangan fasilitas tersebut. Adapun tiga titik yang akan dipasangi SPKLU yakni area basement Gedung Graha Yohan Suci atau GYSCC Utara, kemudian kawasan Pasar Lokitasari hingga sekitar Pasar Badung. Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Iwayan Suwadi Putra mengatakan rencana SPKLU tersebut berkaitan dengan ketertarikan vendor terhadap pengembangan kawasan pasar yang mengarah pada konsep ramah lingkungan atau green market. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung kendaraan listrik menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan bersamaan dengan penataan kawasan pasar. Namun, pengembangan tersebut tetap perlu memperhitungkan skema pembiayaan agar investasi yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Rencana pemasangan SPKLU tersebut juga mendukung penataan kawasan pusat kota yang nantinya akan dibuatkan sementara parkir khusus. Dan hal itu dilakukan agar masyarakat tidak lagi parkir di badan jalan maupun pedestrian setelah penataan selesai. Apalagi kawasan pusat kota nantinya akan menjadi pusat sentral ekonomi khususnya pada malam hari. Selain itu, Perumda Pasar Sewaka Dharma juga diminta memperkuat penyediaan kantong parkir. Salah satu sasaran peningkatan kapasitas parkir yakni kawasan GYS. Suwadi Putra menyebutkan kapasitas parkir di basement sisi selatan GYS ini akan ditingkatkan. Dari kapasitas sebelumnya sekitar 30 kendaraan, area tersebut ditargetkan mampu menampung hingga sekitar 260 kendaraan. Dan lokasi tersebut akan membantu menampung parkir kendaraan yang selama ini menggunakan kawasan Jalan Hasanuddin, area di sekitar Pertokoan Emas. Kendaraan tersebut nantinya diarahkan menuju GYS mengingat bagian depan kawasan akan digunakan sebagai plaza sehingga ruang parkir di permukaan turut terdampak. Dan pemasangan SPKLU itu sangat dibutuhkan bagi pengendara yang sudah menggunakan kendaraan listrik.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi gitu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo sayang, aku gak bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pak Wentir Tayasa Bonaraya, mohon maaf singlenya belum sempat diudarakan. Waktu sudah habis ini ya. Kemudian juga buat Peka Kenso di seputaran mana Peka ya, lupa Mei. Oke, satu nomor yang baru saja hadir spesial juga untuk Anda, dan pasti jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan hadir program kami Intips.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Iya, 89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan News Pratman, 28 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Anta di sini. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips ya, 2 jam ke depan. Ingat tuntas nanti di jam 11 siang, silakan juga Anda bisa atensi melalui Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087-773-3318964.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Intips ya, informasi dan tip masih hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini. Senantiasa semoga segala aktivitas berjalan dengan lancar, yang mungkin masih prepare segala sesuatu, ready semua ya. Sudah sarapan pagi hari ini? Yap, mudah-mudahan sudah. Sarapan dengan bahan tinggi serat semakin banyak dipilih saat ini ya, karena makanan yang dikonsumsi dapat ikut mempengaruhi kesehatan pencernaan. Ya, sudahkah Anda memenuhi sarapan Anda tinggi akan serat? Oke, dua bahan yang kerap masuk dalam menu sarapan adalah chia seed dan oat, karena keduanya ini mengandung serat serta senyawa yang dapat mendukung lingkungan usus. Nah, keduanya ini dapat ditambahkan ke berbagai menu, mulai dari overnight oats, kemudian yogurt, smoothie, hingga bubur. Namun, jika harus memilih salah satu, mana yang sebenarnya lebih baik untuk kesehatan usus? Apakah chia seed atau kaut? Nah, ini dia yang akan kita intip ya, satu persatu untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Apanya dong pagi hari ini sudah hadir ya? Apanya kira-kira kita akan intip dulu sebelum kita mengetahui ataupun memilih salah satunya jika diharuskan ya, antara chia seed ataukah oat, mana yang lebih baik untuk kesehatan usus ya? Karena keduanya mengandung serat ya serta senyawa yang dapat mendukung lingkungan usus kita. Baik, kita intip dulu chia seed yang unggul dalam kandungan seratnya. Jadi melansir Eating Well, ahli gizi terdaftar Amanda Sauceda mengatakan bahwa chia seed ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Bahkan dalam porsi kecil, chia seed dapat menjadi salah satu cara untuk menambah dan memenuhi asupan serat harian kita. Chia seed mengandung banyak serat dalam satu sendok, menjadikannya cara mudah bagi orang untuk memenuhi kekurangan serat mereka. Jadi 2 sendok makan chia seed itu mengandung sekitar 10 gram serat yang terdiri dari serat larut dan tidak larut. Nah, ketika terkena air, serat larut pada chia seed ini membentuk lapisan seperti gel ya, yang dapat membantu menambah volume tinja dan membuatnya lebih mudah bergerak melalui saluran pencernaan. Serat larut tersebut juga dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus, sementara serat tidak larut membantu menjaga keteraturan buang air besar.

Selain serat, chia seed mengandung asam alfa linolenat atau ALA yang merupakan jenis asam lemak omega 3 dari tumbuhan serta antioksidan dan polifenol. Nah, meski demikian, bukti mengenai manfaat chia seed secara khusus terhadap kesehatan usus itu masih terbatas karena sebagian penelitian berasal dari laboratorium dan hewan, ya, bukan uji coba besar pada manusia. Nah, bagaimana dengan oud? Kita intip sesaat lagi ya.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni, Mai Sumarna sudah hadir ya. Dan 37 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Saat ini masih bareng Mai di sini untuk intips, informasi dan tip. Kita sudah intip tadi ya, chia seed yang unggul dalam kandungan seratnya. Nah, bagaimana dengan oat? Yap, berbeda dengan chia seed, oat itu memiliki komponen yang menjadi perhatian dalam banyak penelitian, yaitu beta-glucan. Beta-glucan ini merupakan serat larut yang dianggap sebagai prebiotik karena dapat digunakan oleh mikroba usus dan berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Selain itu, beta-glucan telah dikaitkan dengan membantu memperbaiki kadar kolesterol sehingga baik untuk kesehatan jantung Anda. Nah, ketika difermentasi oleh bakteri usus, beta-glucan dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti asetat, propionat, dan butirat. Nah, butirat sendiri menjadi sumber energi bagi sel-sel yang melapisi usus besar, sedangkan asam lemak rantai pendek juga dikaitkan dengan efek antiinflamasi dan juga penguatan lapisan pelindung usus. Penelitian mengenai oat dan bakteri usus juga menunjukkan hasil yang cukup konsisten, termasuk peningkatan kelompok bakteri bermanfaat ya, seperti Lactobacillus dan juga Bifidobacterium. Nah, kita sudah intip keduanya. Jadi, pecinta Suara Seni, pilih chia seed atau oat. Sesaat lagi juga akan lebih direkomendasikan untuk Anda ya, informasinya supaya bisa menentukan pilihan. Ya, jangan kemana-mana.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari sudah tidak asing lagi ya, sepanjang jalan kenangan yang hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitasnya, bisa mengobati suasana kangen juga ya, dengan teman-teman lawas yang masih akan hadir ke tengah ruang dengar Anda dalam Intips, Informasi dan Tip. Masih bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti ya. Dan langsung saja pecinta suara seniari, jadi pilih chia seed atau oat. Karena sudah membeberkan ya, kita sudah intip bersama-sama antara chia seed featuring oat di sini ya. Chia seed unggul dalam kandungan serat dan oat juga punya beta glukan yang banyak diteliti. Nah, jika Anda mencari satu bahan yang paling unggul untuk kesehatan usus, jawabannya ternyata tidak sesederhana itu ya. Baik chia seed maupun oat menawarkan manfaat unik. Jadi, masukkan keduanya ya. Chia seed menonjol karena kandungan seratnya yang tinggi dalam porsi kecil. Sedangkan oat memiliki bukti penelitian yang lebih kuat terkait dengan beta-glukan dan juga manfaatnya bagi mikroba usus. Ahli gizi terdaftar Jamie Lee juga mengatakan pada prakteknya, pilihan yang lebih baik mungkin bergantung pada apa yang paling sesuai dengan usus dan juga preferensi Anda. Nah, dengan demikian tidak perlu memilih salah satu secara mutlak, karena mengonsumsi keduanya secara bergantian itu dapat memberikan variasi jenis serat dan senyawa tumbuhan. Jadi selain makanan, kesehatan usus juga dipengaruhi pola makan secara keseluruhan. Ya, dipengaruhi juga oleh tingkat stres, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari. Jadi cukup jelas ya, masukkan keduanya ya, baik itu chia seed ataupun oat, untuk menjaga kesehatan usus Anda. Karena kesehatan usus itu memang merupakan salah satu kunci utama bagi kesejahteraan tubuh secara keseluruhan ya. Nah, usus yang sehat itu dapat membantu sistem pencernaan berfungsi dengan baik, menyerap nutrisi secara optimal, dan bahkan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk itu di sini yang penting adalah bagi kita itu untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan usus dan pencernaannya. Bagaimana caranya? Ya, sederhana saja ya. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan usus. Jangan kemana-mana, tetap di Intips, Informasi dan Tips.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sendiari, selamat pagi pecinta Suara Sendiari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 14 September 2024. 1 US dollar setara dengan 17.665 rupiah, 1 euro setara dengan 20.481 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan pound sterling ya, setara dengan 23.895 rupiah. Untuk 1 dolar Australia 12.642 rupiah, 1 yen Jepang 114.97.

93,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi. Intips, informasi dan tip ya, masih hadir bareng Mei di sini. Ingat tuntas nanti berakhir jam 11 siang. Semangat pagi kembali buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, langsung kita akan intip ya, beberapa cara sederhana yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kesehatan usus, diantaranya mengunyah makanan secara menyeluruh. Mungkin terdengar sederhana ya, tapi mengunyah makanan dengan baik dan menyeluruh sebelum menelannya, itu adalah langkah penting untuk kesehatan usus. Mengunyah makanan dengan benar hingga semuanya hancur akan membantu dan merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi semakin banyak makanan yang dipecah, semakin mudah makanan tersebut dicerna. Dan hal ini memudahkan untuk menyerap semua nutrisi dengan lebih baik. Mengunyah makanan secara menyeluruh adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari rasa kembung. Selain itu, batasi konsumsi kafein. Meskipun secangkir kopi atau teh itu bisa menjadi penyemangat di pagi hari, terlalu banyak kafein bisa berdampak buruk pada kesehatan usus. Kafein itu memiliki efek langsung pada sphincter esophagus bagian bawah, yang merupakan sekelompok kecil otot yang berada di antara kerongkongan dan perut, menyebabkannya rileks. Jadi akibatnya hal ini dapat menyebabkan makanan itu berjalan mundur, sehingga memicu gangguan pencernaan dan mulas pada beberapa orang.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri salah satu hit milik dari Oscar Haris ya. Sudah ada untuk Anda, udah intip singlenya juga. Mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. 21 menit lepas dari jam 10 pagi, cara meningkatkan kesehatan usus berikutnya konsumsi probiotik dan juga makanan fermentasi. Bakteri baik dalam usus yang dikenal sebagai probiotik dapat ditingkatkan dengan konsumsi probiotik

pula mempengaruhi mikrobioma usus yang berujung pada efek pada otak dan perilaku. Penggunaan pemanis buatan juga telah terbukti menyebabkan dampak negatif pada kadar glukosa darah karena pengaruhnya terhadap flora usus. Jadi, dengan demikian, pemanis buatan dapat meningkatkan gula darah dan hal ini tidak sehat untuk usus ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari yang favorit sudah hadir. Semangat pagi jelang siang semuanya. Tatkala masih menggelutarkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Bu Nyoman Sudarsi, selamat pagi. Satria Kelungkung yang sudah tensi. Ada Pak Doping, kemudian juga Ibu Widiani di sesetan sana. Semangat pagi juga buat Pak Yan Tirta Yasa di Bonaraya, Pak Wan Berata Batu Bulan, Pak Yandi Sukarata juga, semoga senantiasa selalu sehat semua ya. Baik, cara berikutnya untuk meningkatkan kesehatan usus, kurangi stres ya. Mengelola stres memiliki banyak manfaat, termasuk usus yang lebih sehat. Faktor-faktor stres seperti stres psikologis, stres lingkungan, kurang tidur, dan lain-lain itu dapat berdampak negatif pada kesehatan usus. Beberapa cara terbaik untuk mengurangi stres demi meningkatkan kesehatan usus adalah meditasi atau mungkin latihan pernapasan dalam dan bisa relaksasi otot secara progresif ya. Nah, jangan lupa juga olahraga secara teratur, karena kita bahkan tidak bisa tidak menekankan pentingnya latihan fisik ya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan usus. Jadi pada tahun 2014, pecinta Suara Sunyari, sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa para atlet memiliki variasi flora usus yang lebih banyak daripada orang biasa. Untuk menjaga kesehatan usus dan gaya hidup sehat secara keseluruhan, orang dewasa disarankan untuk berolahraga setidaknya 150 menit dalam seminggu dengan intensitas yang sedang.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri memang betul ya. Alangkah indahnya jika bisa bangun di pagi hari, apalagi ada kicauan burung murai. Serasa lengkap sudah. Jangan lupa pecinta suara sendiri, senantiasa selalu jaga kesehatan Anda ya. Cara meningkatkan kesehatan usus tentunya sudah menginformasikan untuk Anda. Masih ada dua cara terakhir, ini makan kismis yang direndam. Kismis yang direndam itu sangat baik ya untuk kesehatan usus. Yang perlu Anda lakukan adalah merendam segenggam kismis semalaman, kemudian saring keesokan paginya dan rebus airnya. Minuman ini dikenal dapat melancarkan pencernaan, membuang racun dari tubuh, dan kaya akan berbagai nutrisi serta antioksidan. Yang terakhir, tidur yang cukup. Kebiasaan tidur yang tidak teratur dan tidur yang terganggu itu dapat memberikan efek negatif pada flora usus. Kurang tidur juga menyebabkan peningkatan tingkat stres seperti yang telah disebutkan sebelumnya ya, sehingga memiliki dampak negatif secara keseluruhan pada kesehatan usus. Oke, semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Dengan berakhir informasi tadi, sampai di sini pula Mei tuntaskan Intips. Terima kasih banyak atas seluruh bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Memory sesaat lagi akan hadir tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awan.
0: Bapak lurah di lapangan ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kan, Dek.
3: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
3: Sandro pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
3: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Nek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
6: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai

0: popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Sweet memory, suara Sunyari.

0: dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari. Selamat sore pencinta Suara Sundari, apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali lagi 2 jam ke depan, saatnya untuk pencinta Suara Sundari menyimak program Country Special. Di edisi kita hari ini, di hari Senin di tanggal 14 September 2026 sampai di jam 5 sore nanti, dan tentunya saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sundari. If I Didn't Have You, ya itu dia lagu yang sempat meraih posisi ke-13 di tangga lagu Hot Country Single and Track, ya. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama lengkap adalah Randy Bruce Trewick, nama panggungnya Randy Travis, penyita Suara Sundari. Lagu yang berjudul If I Didn't Have You itu dirilis di tahun 1992, ya, dibawakan oleh penyanyi dan diciptakan oleh Skip Ewing dan juga Mackie Barnes, pencipta Suara Sinari. Lagu ini berada di albumnya yang berjudul Greatest Hits Volume 1, ya, dari miliknya Randy Travis. Itu dia, sudah mengudara untuk pencinta Suara Sinari. Pastikan untuk yang ingin bergabung request lagu di program Country Special, langsung saja ke Facebook Suara Sunari dan tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunan.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Satu berikut lagu yang akan hadir, lagu yang dibawakan oleh Clay Walker ya, seorang penyanyi country yang lahir di tahun 1996, pencinta Suara Sinari. Dan nama lahirnya adalah Ernest Clayton Walker, pencinta Suara Sinari, memulai debut karirnya di dunia tarik suara secara profesional di tahun 1993 ya. Lagu yang akan dihadirkan, lagu yang diambil dari albumnya yang kedua di tahun 1994 yang berjudul If I Could Make a Living. Kita dengarkan bersama lagunya dari Clay Walker, If I Could Make a Living.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Selamat sore dan masih di program Country Special ya. Di edisi kita di hari Senin di tanggal 14 September 2026. Dan lagu-lagu country 1 jam ke depan masih akan menghibur pencinta Suara Sundari sampai di jam 5 sore nanti. Saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sundari, dan dia ingin bergabung untuk request lagu di program Country Special, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sundari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sundari di radio.gemamedia.id/sundari.

Nikmati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai. Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari. Searching My Soul, itu dia pencipta Suara Saudari, judul lagu yang baru kita dengarkan bersama. Lagu yang dibawakan oleh Fonda Sepul dan juga merupakan soundtrack lagu pembuka serial TV kalau boleh dibilang ya, berjudul Ellie McBeal, pencipta Suara Saudari. Dan Fonda Sepul sendiri ikut bergabung di sana ya, sebagai pemain dan juga lagunya dipakai untuk sebagai pembuka dari judul acara televisi tersebut, pencinta Suara Sinari. Sudah dihadirkan dan sudah juga pencinta Suara Sinari dengar Searching My Soul dari Fonda Sepul, mengantarkan kita 20 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di program Country Special sampai di jam 5 sore nanti.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan program Sweet Sunset yang akan hadir nanti menghibur pencinta Suara Sunari dengan lagu disco dan juga lagu reggae di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

0: 89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama. 2 jam ke depan akan menghibur pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Sweet Sunset.
1: Rursus Effluxisti In mea mente

0: Feel the Sound of Music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Halo sayang, aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.
0: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, CEO Bali United Yabes Tanuri menyikapi dua kemenangan di dua laga awal sebagai langkah positif Serdadu Tridatu dalam mewujudkan target finish di posisi 5 besar Super League 2026-2027. Bali United memulai musim ini dengan hasil positif setelah menyapu bersih kemenangan di dua laga awal. Capaian tersebut membuat tim asuhan Johnny Johnson kini duduk di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Unggul selisih gol atas Madura United dan Persija Jakarta. Raihan ini makin selaras dengan target klub yang mengincar posisi 5 besar pada kampanye terkini. Pasalnya, Bali United bertekad untuk posisi di finish di posisi yang lebih baik ketimbang musim lalu yang menyudahi kompetisi di posisi ke-8. Maka itu hasil positif di dua laga awal boleh dibilang sebagai langkah yang bagus, namun belum bisa menjadi acuan karena perjalanan kompetisi yang masih panjang.

Oh.

Dragon's Lair. Dragon's Lair.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Dek, nongki cuma lari.
2: Awang.
1: Papa luruh yang lapan ake. Gelam ya, dek. Udah ngaminggu cuma bangun-bangun, yo. Capatin memedi, kok, dek.
2: Kan memedi mencapatan.
1: Eh, dek. Tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
3: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door, nih, tuh, tawang, ki.
2: Sandru pada ane sunrise, yang mikirin, lo.
1: Coba cek di TV, nih, dek.
2: Ada di TV, nih, cek emang lari.
1: Popular, kemudian berita, nih, dek.
2: Siaran TV itu preksanu, nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Sweet Sunset, Disco Time, Suara Sunari.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suleri.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat malam. Kembali lagi program Sweet Sunset hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Hari ini di hari Senin di tanggal 14 September 2026. Bagaimana situasi pekerjaan pencinta Suara Sunari awal minggu ini? Semoga semuanya lancar ya. Begitu pula dengan persiapan Timnas Indonesia, di mana pelatih Timnas Indonesia John Hodman yang masih merahasiakan daftar pemain yang akan dipanggil untuk FIFA Asian Cup 2026. Namun pelatih asal Inggris ini mengungkap bahwa skuad Garuda akan diisi pemain terbaik yang tersedia, termasuk pemain lokal dan juga diaspora. Hodman mengatakan proses pemantauan sudah dilakukan selama 6 bulan terakhir. Hodman belum menyebut nama pemain yang masuk daftar panggilan. Ia hanya memastikan proses pemilihan dilakukan berdasarkan kondisi dan kesiapan pemain menjelang turnamen.

0: Mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara sundari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Avicii adalah DJ dan produser musik elektronik asal Swedia yang dikenal sebagai salah satu sosok paling berpengaruh di dunia EDM. Pemilik nama asli Tim Bergling mulai dikenal secara global lewat lagu Levels yang menjadi hits besar di berbagai negara. Karirnya semakin melejit dengan lagu-lagu populer seperti Wake Me Up, Hi Brother, dan The Night yang memadukan musik elektronik dengan unsur folk dan juga pop. Meski telah berpulang pada tahun 2018, karya-karya Avicii tetap dikenang dan terus didengar oleh para penggemar musik elektronik di seluruh dunia.
0: Entertainment Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: All Designed.
5: Suara sendiri.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake? Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kan, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada nih sunrise, emang kiri lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
3: Siaran TV tuh preksanu, Dek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Dapat 9,4 FM. Suara Tsunami.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dapat 9,4 FM, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilis Pratma 28 Baden Pasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat pagi hari ini selalu luar biasa bareng Mei Antari di sini dalam Rock and Breakfast. Tuntas sampai nanti di jam 9 pagi, silakan atensi ke Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp di 087773331894. Follow IG Radio Suara Sendiri, silakan juga simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari. Lanjut lagi Rock and Breakfast, tentunya masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Satu informasi terlebih dahulu, pada 20 September 2026 mendatang, Pemkab Denpasar akan menggelar peringatan ke-120 Perang Puputan Badung. Dan untuk memperingati, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah menyiapkan garapan kolosal yang melibatkan kurang lebih 1000 penari. Penampilan ini sebagai inaugurasi sebelum penayangan film dokumenter Perang Puputan. Garapan tersebut akan ditampilkan di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung pada sore hari setelah pelaksanaan apel peringatan yang berlangsung pagi harinya. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Raka Purwantara mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan 20 September diawali dengan apel peringatan pada pagi hari. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan inaugurasi bertema Mati Tanpa Pejah. Temanya Mati Tanpa Pejah dengan spirit tetap mengambil semangat perjuangan Puputan Badung. Seperti disampaikan Raka Purwantara, dan ia mengatakan pertunjukan tersebut akan melibatkan sejumlah sanggar dan juga komunitas seni. Terdapat sekitar 5 sanggar dan komunitas yang terlibat dalam pengisian acara. Kabid Kesenian Disbud Denpasar yakni Wayan Narta mengatakan pertunjukan akan digelar secara terbuka di lapangan Puputan Badung. Lapangan tersebut sekaligus menjadi panggung pertunjukan. Penonton akan menyaksikan pertunjukan dengan latar belakang tiang bendera, patung, ikon Puputan Badung. Menurutnya, peringatan Puputan Badung merupakan momentum untuk mengenang peristiwa perjuangan, bukan peringatan kemerdekaan ataupun kegiatan yang bersifat perayaan kemenangan.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri untuk Sidro. Kita hadirkan yang ini ya. Oke, mudah-mudahan tidak kecewa dan pasnya bisa semangat kita gabung semua lewat Big Guns yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Sudah saatnya Pecinta Suara Sendiri mesapa-sapa dulu nih yang sudah pada tensi pagi hari ini, baik melalui WhatsApp kami ataupun melalui via Facebooknya Suara Sendiri ya. Pak Ngurah Bagus Bego, Batu Bulan sana sudah absen. Selamat pagi Pak Ngurah. Semoga senantiasa kabar baik, selalu semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Juga selamat pagi Pak Yande Sukarata, Pak Wayan Sudibagio. Nah ini dia kita gabung tadi ya lewat Big Guns dari Skidro. Lanjut Mbak Tika Rus, selamat pagi Mbak Tika. Lagu ini belum saya temukan, mungkin bisa yang lain dulu ya, karena sudah tadi sempat diobok-obok sih komputernya, nggak nongol ya judul yang ini. Oke, buat Mbak Tika Rus sekali lagi di seputar Lulun Swi, tinggalkan komentar Anda kembali ya, atau ngikut aja pagi hari ini, siap, boleh-boleh aja ya, semangat ya Mbak Tika Rus. Lanjut Widoser juga, selamat pagi Widoser, sama juga kasusnya dengan Mbak Tika Rus, boleh saya carikan yang lain? Oke, okay, Widoser. Oh, Widoser tadi yang minta Skidraw ya. Oke, okay, Skidrawnya sudah kita gabung semua. Kemudian juga buat Pak Wayan Sudibagio enggak ada. Mungkin bisa tinggalkan komentar Anda kembali ya. Lanjut dulu, selamat pagi Pak Dewo Apple. Semangat pagi juga untuk rangkaian aktivitasnya. Sayang sekali untuk gandosnya sudah mengudara tadi di opening ya. Boleh yang lain dulu atau mungkin gabungan segera tinggalkan komentar ya. Selamat pagi Bu Jero Koming di seputaran Dau Umo, sedikit kredit di sana ada apa gerangan? Oke. Semangat bersibuk-sibuk aja ya. Sesaat lagi satu nomor yang di request akan mengudara menemani suasana kekreditannya. Lanjut juga buat siapa ini? Selamat pagi Jalan Sadewa Gianyar, ada Pekak Kenso di sana. Selamat pagi Pekak. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas. Baiklah, kalau begitu semoga ketemu.

0: Sarapan di hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't...
1: 9.4 FM, suara Sunyari pecinta, suara Sunyari Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Yang pastinya untuk Anda yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menargetkan cakupan vaksinasi minimal 70% dari populasi hewan penular rabies atau HPR. Bahkan hingga saat ini cakupan vaksinasi rabies di Kabupaten Badung, Bali telah mencapai 78,5% atau melampaui target minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kendati demikian, di Kabupaten Badung sepanjang 2026 masih tercatat adanya kasus rabies dan tercatat mencapai 33 kasus. Dinas Pertanian terus menggencarkan vaksinasi massal untuk menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Anagung Ngurah Raka Sukadana mengatakan pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian rabies melalui vaksinasi dan juga pemantauan di lapangan. Dari total vaksin tersebut sebanyak 75.000 dosis merupakan pengadaan pemerintah Kabupaten Badung, sementara 40.000 dosis lainnya berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Bali. Sebanyak 115.000 dosis vaksin rabies itu ditargetkan menyasar sekitar 95.000 ekor anjing di Badung. Pemerintah menyesuaikan target tersebut dengan estimasi populasi anjing untuk mencapai cakupan vaksinasi yang optimal dalam pengendalian rabies. Nah, meski program utama memiliki target pelaksanaan hingga Juli, layanan vaksinasi tetap berlanjut sampai akhir 2026. Langkah ini untuk mengantisipasi kondisi darurat termasuk laporan gigitan anjing maupun indikasi munculnya rabies di wilayah tertentu.